0: Radio Fin Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Manfutup. Ajur lun ni kapano.
2: Salamatup, salam. Fufuan noti.
3: Fufuan bisulah tisti kuan titi ku fufuan nanti. Saya nak tunggu apa kati apa nanti.
1: Aye. Tunggu nanti. Vita tik san. Vita tik ya vit vit san.
2: Farit nu fana food ni nu mana vit fat cuma vit saya ral.
1: Di zona nu fana vit. Afaf nu manti dinani varavar. Amni na tuktani. Di saran retoa, Royal.

0: Nenia, tunggu aja saya. Tena nona beza sanas nenia. Eva masakan nus desa kau? Saya masih mencari lubang di bawah. Mana enteroku sedesu de taruman?
1: Minsu, Evan dia fa tunggu. Fa unoki, mana ina ratenya nam tadah sini nam selefitenya penara. Titunga telazena na skule tenu atike slepie, amse zareo mba miumana mielu amle ful.
0: Kumanina swara tene nchi zareo ka, sanjeve ni fanzalanji amsan.
1: Yomu kimba tene nwa, sadrevanjine mangata kane amsareo, tunga te maazwe, tunga teke ensareo. Yomu kia.
0: Tadasine nya.
2: Inandane no misua.
0: Misfete atone ene penara. Pano mabelu mantale anay, temize nufitina spied miar Israel isa kanikiz, arfana sana rual. Sefa lasa sota roka, merci da France.
2: Tena mba miata ratzko salu renzana koren ka. Aiza kuisana antro kuiftiano ansawe, makirie, maketie. Suyan luva mba mison vula novana sita punrene. Fare lu vo tsuma azo no tiambun bune ne penaranan de apriat kutsara-tsara mintia toa tranoate. De fa tenin ko no mielu zai.
3: Ne no kuranga. Koe firno fa wane mnizandrai ar mo izu nu yanta si angata ke. Fa tse tiam tikera emande ntera kazandrai ar fe. Ha?
2: Na izani azi.
3: Fa titi tike ngerene. Ar mba manana niza kota nizu rufav mo tike amnau.
2: Zendre ni endran ur. Yuf saina nasi tuetra no yu de tena, ifitenina kano isa nantana.
3: Katino wandia izan rele tikireni. Sa tino wana anu zavata, simetia nivela nyani.
2: Razan lu misi de maazwa mkorene. Na izani ara tukumba yertierta yan fa, haiza vedi ande otron rano ful. Mieti kakil kuzawe.
3: Sana nama rizimba, tiyan tikizima ngata kako. Sana ngera enu matunga nekizima no nofona reva, tsu maazwa rirani amra ima njene.
2: Dia azirina no anzan tuetra ratzankulu izru vavren ka. Yu vavam ten ten fonu yani.
3: Aha. Mba yertetra senda landal nya indrea. Avela wanzan. Avela wamse zandreza kusan wan fasolu. Meufula loe tenako. Sadi alori ya mtambata kantori ya netena yeria. Itano yeria kek libreria tena keleri.
2: Haive.
3: Te amzemba misi... Ifitu tana tika menaka skuza kuze. Sa tiki zenone de yara gani?
2: Ah, tisha kwa ndi wan lue. In vula demande yane no. Demba atof tsara tsara luka wat.
3: Kamba afa yane ngeza miyara kasani.
2: Nyare ra klu zambo la mamien sez. De mba antanta nukune vidin piskeleti uren fa watron baikasi vidana kraya.
3: Kusanjinda ntenikien domba yaraka kusanga mae mantani ya san.
2: Antani ufutu nrea. Chumura vien yo.
3: Sae ndreni no. Ye ndre yarku.